0: FM na Eddie Dawaiza.
1: Watangira munte kanza yobuzina ikupe punya kusingiriwa kokia musabiti enu uwe mazabunyoro
2: nekuikibwaho Spice FM.

Nagendo, masindi hoi magendo kole, kaga dimulisa gendo kole, toba buraza baka sakura, ebera yensi eye na kukora, arafwe na kuni wagaye mirimo, usaho mulimo, okubyo munsi, toba buraza baka sakura, ebera yensi eye na kukora, arafwe na kuni wagaye mirimo, usaho mulimo, okubyo munsi, tui komando na fanya na nguvu, usiku na mchana, mimi siku lala, wengi nasema mina yenda barini, lakini tena siku yenda barini, na kuwa bibi kupanga mahali kupata rupia na kuwa kufanya watu zaidi nataka kupata sida yao hawapendi kufanya.

mwese ke murungi anyirira engeso nungi azigira kandi amajembera nesente rundi zimura necho kulia munju nikirema homo anavyo nanaguma amaizi omukaleta enku nazo nasenya bwaseka nanyawe umseka bwalifu nanyawe undi.